kubasiuna, ati na buda kubasaja. Kuruhiwa wasaja, demwa kona mubi matunya. Badamu kimune, datu kulanga no kubukuba.